0: Tuvangi.
1: Tei singa sao tu sao sao nea la mi mat tunga suki che tana suri ipa sao ne kaa kalau tu. Sivu liulu ni uni kaanea mat ulaa yu kiku te kaa tuku. Kiku ni ngaku li tau uinga uni kaanea ka juni tamatu minga atau tiku. Tampani takkaka yatini fiak uroa ka lau suma lau mati nangati handa kut imaat tuti. Tampunga suri ilia pa mongka suan ni ngani tu sao sao nea mat naara ka chiu.

0: younger generation. I'm sure it's bad with the instead of just negative chickpeas, you know, just regular thing. Younger generation, so we can do younger ones, give them jobs, something to do.
1: Hello? I think we lost that one thing. Okhalas mayoka kanamle makina ovit, naki lokhala vit?
2: Wanga.
1: Eh.
2: Kaki. Oving on how sharp noa. Nakome nirwan near Pizzi long one. I wish I don't matter nanwa long one. Is you one out? Pizzi ovit, pizzang and mat. Tain yana water out to Korean Nami. Imalu, ukausin itu sahaja lewat tigo. Upali ura angin yukti uluta kingo maju utai kang kingo mai nak tahu angin aku. Tukusin asis terlalu pan. Kamu jaga kerja sana angin aku mengkamu nak usah nak tambah kuasional lagi. Kiu magun nak tunu. Ikunang kamu kerja wajar ikunang itu. Dan juga kalau petai macam tamu isi kami nak teman tu bisa kesuksesannya juga kami dan angin kayu si cepat macam kini dengan ni ayam dan sahur punya kadang-kadang yuk luangan tanya apa aku asyik dengan jual si yuk tahun yang pelai yuk tanya punya semua jual nasi lu Tai mai ni ngaji guru buat tahu bagai jukti guru teman yang sering nusam yang guru berat tak kunangan tak kuat mana ini ujud tak teman kuning ayam nak tunda kau ibu langga tak ayam nang pibat lagu di sana rumah tu mesti kuning ani tahu bani ulu rumah tu ni teman kuat kena kuning cukup sih nak tunik saya nak kubis cakar halu mata. Tamani yun na buumi, nami chuin na kibam mi kisang mi uni. Ikulian nami aano na wala wata, tasi mga pija ka umin man. Kay tasi mga twatiya, ako yung sakto nga, tusay, maan na udlo, matusay na kangit chukun. Nung nakatingin sa udlo, ikanay na tutik. Tamakuwa, kaw yung mga ila, kaw yung mga inyong sakuti, kiliwati ang mga ipakakili, ukapanok yung wali, akikitusay na ning ikanay na tiliin. Tukusin nang itu ni, isemagi jauh ya tak, agak jauh tu juga. Tiap hari juga jauh pun nang keluar tu, sukulah harus lagi aku luat tak, kau jangan nama kalung.
1: Ilaq, kau jangan nama itu je, itu lewat kalau kau nak apa? Ilaq, kalau ni, so lewat kalau sama juga makin awit nak lewat kalau awit.
3: Ah, orang awak nak pergi. Sari, kemeo na watsdo aroa meo kaluktunga. Saksaulaktunga.
1: Ito saksaulaktuti.
3: Kivadleng meo tamau nga embassy wasmo au lafang mata. Tai koele kau yima laukap kikanga sinang me loke ama rooster loke ali. Okalukti sita lausi magaloa ama. Angakangin Rita Uso, aperelao kalawakap ko kano okalot ang mga iglonga kawya ko blue kano ingumat. Isa magiyakang matong awalak, adawa mga hilwak tutong magkibad lang mit. Natwa akong nangin mga ta Winnipeg mi tayo kuwali kawya sakayak tawag tut. Kibad lang mit ilaming ni. Takutium mitayang nalgang mata teman na isumagi may lauk taka at kita o kada kayang nalgang po kakuugalwa kya ungasik tutugap takibal lang bitamaw nga arwa mo pafan mewlit takuyak tuy waktugalwit awlak pagtut kihene kamanito aming nga tut kangyaksin ng midlo takuad lang ni ayok tang mata at Winnipeg mi lakpalong ni isa magiyaw yung sakta man na ukaw sa kaya ka ilangin nili taku jauta taku jaktok tauta tu loa yang mata taku vetoa
1: alene sale ukala kenna gabe khoyanna melo ulokatterne rebuti e lak mana people live just so near them oh sole pivi khagala kabe sole kina ubit na ke lokala vit
4: ikuma khai
1: eh ibet
4: ai na komik taku gumaga yatte mali tak innanu takteta ma pi jau su uki 1948 asit jatta khullugo ta pakko ta bani nu lok sima ju nu ngulung mata ko to uba go inna de gatta isima gi jau ge hakte butta man 1948 umata kono Tapa niin ulos se mangitu, inna uli katta. Tai inna kiina uli inna nunga kajaktu. Namunga uli kajamanga nunga uli mata inna utillettaavut.
1: Äiti, maana pivalli ei ole sasauja kalanga tauhaalakka nirmatoa nirvuhaalakka nirnea kutit. Maana pivalli ei ole rulolamikattu. Ukaalakka nirnea kutit. Ila maana pivalli ei ole sasauja nirnea lomimatoa tirnea majuva.
5: Ulla kut CBC ko tatami pibalde. Obang hasang to. Adwa mi palisi ko pasi jate le ki manera to makuni angutini. Ata ko mi sui khawri salaw til lugi na pega janni ko hanu le un le hotak to mini. Tamam na lo khaga chaw de ko anani. Alla ta ko khaga chaw janni atok tuti. Anno ko nga tunu kinangit Asid jatau luting, tapi malu tak kau anguti lapa 79 nu pasti jauh jauh terhantum. Amalu tahu tak kau amisui amnai, nalu nai tahu si maju tak kau hanuile unik lu taminin. Tapi mangelata na unika isu malu nak tu mat isu macam ila tak kau kena kutui nalu ipik jauh cale kuno jurni anemu tuang aman. Tako annai nammini adjimini tako hattaksimanne rattuit khanuileunerluttau tillugit ammalu kharisavako asidituktaminiin tai manu khunujurneartait aannitertai khilatsuqtau simallutit tako ilainnarjangin pingasuuningaartui apittorsimajuni Ontario Nova Scotia ammalu nunabun arwaami palisikkut ukharsimaju Stephen Lau danna low Nova Scotia mil 79 nut pasijau simajo ngela ke jauluni hanui leonel lut tumine kapena chart tumine amalo pesimachi jumine tamakuning ajinik amalo uki uki tu ni anwa hangituning low ohare kanela to elata nanuna pumeta hotak simamijo amalo ipang uti Ontario miungujo Tai malu pasi jauh jauh ilangat nuna bumiu, tai mat nuna bumiu mutai matana isu malu nak tu isu madangin nak hatalemat Allah tana tai mengin nak nang mene isu malu leto pilu waktu minti minga hanu atunir lutau si mati lugu CBC kuta kuasa put dijui angnani kena kau mengatakan lalu nak tahu jangan itu kan ulang nak lalu tahu tu nak ayah ningin tu amal utak kau ikat tu ibu nalu nak tahu kujau si mengimata Suzy Dan awal ciri dia house ini ni apa jangan ni malik alangan mon hari saya uzal alangan mulu ukalau tu kau tay mago tak kau malik kerja kalau angit sangi lo amata Amalu tamak ko pekajan ni ko atu nak lutau tuin na palea juin. Tamak cuminga ay pagi nak lutau nak mihake sa ujak ko utau batun. Amalu tak ko palisi ko pejun na utak hake akan nak titau gelin. Maligang mik kem tak ko atuk titau gel lutin. Tapi malu katu ibu kota na nalu nak tau laung itu kalau apa sih jauh duti kejangit kesian itu. Nah tan nak maligang jauh jauh jauh. Kanuili unang lupat tunin. Tako government hakkunu aqi chokta walero tako te khalo ni katemale la umjoane hatayle majulo gna mo kanai jati nuna bumik akokituni lo khakati gitutik angi jokang

0: Hon lät gott CBC och jag tatt mig för valet. Hon var här samt. Nu när vi med kattu i julen och när sig lagt upp en sjåg och sig lagt upp mitt anna. Han har lagt ta och gärna hängit och när hon är sig skjuta och sig många inne och gärna och lagt. Jag har kattu och ta och sulika och sig ner många hon och sig ner mot. När sitta med till lugo am ta anna när hon är sig lagt upp amma och tid. Nu när vi med anna i kattu och jag har tagit in i tamatsuminga. Jag var ute och hade kattu och hon har tagit. Tamatsumingan nalo na tao kujaw si mangitu ikatok tao ni nga tamit ikatok at sao ni nga tamit sa ano ikatoy di Christine Lyons ang ilaw ng itong amaw ti ito tsaka nga ni tamatsuminga pito tihakto ni tay mago atok tao si mang laking imata tatsumungan nalo na si kujaw si mangin nangmut ikatok tao lahat tuming amaw ti it maligalagadi nga Victoria Perry ikatoy bimi ukala utok tay mago nam minik isi magija ka kami takko kanuili unag lutaw van ni kizangit amalo nalo na si kunak tuti amalo tut si kak tuti tanapik tao kujaw luni nalo na tao kujaw tinagum. No, ikap tuwi binu tahan na kinaw mga pasijaw si Majong. Maligalig si Alan Rigo, kalaw to tayo may gaya tungit ko. Maligalig si go, ikap tuwi binu may pasijaw si ang malupi balaya juli kaji tamat sa mga kamagaswa kay mata. Tako sa pujiju kasi anito sa katsay limanig tamat sa mga atuin na wakuding ituin. Nalo na taulaw ng ningin ni nalat tiulak to. Tahan nila pa si Diyaw si Majo Kunusok niya ng muta malaw ilangit pito kao tiyo mata ubik kao ila uki ukit tulo ni maligalaga Diyo Diyo kakto ibin mi CBC amalo Aboriginal People's Television Network tayo man nalo na si Guma luti kinaw mga ikatok taulang nakat piloak to mi inna kok to miniw tilugo. Bukakun na kumamata, tayo malutahan na ikakto ibin mi gok na minik isimaksuluti nili utaw kun naktupi yun na tingin ni sukay katang mat takwalo kasi ni pasijaw si Majib tahan na maligala kasi ngito kalaw to tiko jaw law tin na gugok alaan nalatit sa katsya balaw kun nito. Lain suka kaya kanila waktu tanah June 2 kanulingan yang menganalu na ilah tengah. Inuit amisuit aku tak tumi ata nak tumi tele mana misi kuku nemi inuit kau jema jatuh angagut angka aku kasang ni atuk tau dun. Oh halau tegala ku tak ku tamat seminga ubik kerning tak ku oh atuk tutik kau tama atuk tamagit. Inga katsiyakit, atana huling itumituting akisok taulog si Majo Smart Eyes, tako si Kumiut nunalin nun, awlat si Jekati Majo Kalangi, mitsi matalimi, tana atok taugun nang nengaw halaw te kalakun, naukukay ang mga ikalaya, bit amalu, tako sinangan nun, tay malu sila kanuin mga naukusiko piw ng pangom mga amalo inyo ikaw di madatap kangin ni ilin niya ako tawag ng namayong Andrew Arak tanununo bumawalat si Diyo si bulat tinga Smart Eyes kikatalo mo
1: o Diyak sarok si mamata magkukchwe ingwa karo ramata o karo tigarang ni ubaran ni kalay sarawin niya.

0: Damn, over good TV. Talk a little bit about the CKCUFM. Tap on the Ottawa mic. Pinasaur is in Sassin. What? Pilare kat ila, pilare kat kalam ni matela, pinasa ko si ilo ni ay pilare mat. Takun na ako na patuwi na lao, tiko to ni kishi si pimik, pipalia yunik talavisa kon. Si utepik Franco Bushame, tan ukati ukatato tapo ni arawami. Kishi si pimik, pipalia yunik, amala ukalavik, ukalavik kot. Tas mga CBC Toby utak may ukak na kaun na lang man.
1: Dakwa kitchi sipi mi pivalle yut amma uvagut TV katutcha katigi lang mata tana iling no kanui gibiu.
2: Aya chu khuyali yunga dakwa arwa mi to khatika ini takti cha mata uvagut TV mi takunna khatta inu itu tu saru makhatal ni temani ada wa mita lu ni takat takot CKC ta biar tak tak ni jasi khatam mata ini itu pingayo ami u khalabik tan tu saksa su 11 me khulan mu Allah ikakibik ko hangatu in on demand nala gacham CKCUFM.com
1: Kanoi mapi mare vata kwa CKCU kichi pisi mi pivalia yu ama uvagu TV katuja katigi kituti kanoi mata kwa pima.

0: Chen Pilarian Sapalu TV Kulang Taga Kitchisipi Pivalia Yu Sakinga TV Yabu Inu Sulila Yama Aloa Mute
1: Tema Takut Pierli Sang Mat Kano Akuniu Tigiu Sakia Katang Nakpisi Ubagu TV Ku
0: Makwatya jiluk tau si maluk tu IP me jiluk hatak tu take ni CKCU me ten me sak kisu ubagu TV ku tag pingasu yuk tu ni pingayuan ni takut caw ni ak tu IP me takut caw kata ni ten me tak au yam me and nukhang akena ni ukiu caw me reakan ni takku.
1: Dako ukiak sami pigiak kanak pat katersui nasukat tang nak pisi inung ningak tu ni kuvesuk bingmut ubarun ni asego nukangan nausungu yunum.
0: Actual lah rumah tak tema inun ni ilau ku jahat tak tugu tegga kikutin nai Allah warming pada ilau gun nak tu ikiak kibiku balun ni ukhalau tu lumi BHS dia, halau gun nak kau, apa kesukun nak kau juga. Tapi kami lama ipatca, amalu aliane mula mimai halun ni tegau. Halak kau yo, apa kesukun nak kau juga. Nalau tiku sakit tau ni amiyo, ubah TV ku.
1: Tema kisurima tia pilgiya bu ilaniku, akau ngitok siung nasungung mat. Ukasaga betau. Magwag suri gasi tu saksaw lusi, sakkiyak lusi. Kano ito ni, akaw ng ito ni, atok si marikpisi?
0: Ulo mi, kaumakuti, kaming kaumata, namanalo akaw, at suminga sakkiyak atiluko, adjilo kaw yung alawa, ay pili utuba, din na sakkititsi hatak tu, utuba productions kuno, ubago TV mo, adjilo kaw yung, saya aku sakit ni ama ubah gua TV mu dan internet mu ayok sekama kisah ni nalar tiku nak kau juga so tema kanuk tu kalau luta tak ten kanipal dia tu, bah kanuk kau itu bila cak kau juga.
1: Tua benar aku kau boleh dia.
0: Ya, ilang upan nu nipito ka tega pamakama ajilup na so kaung nakta tanda to hani juya ma hani niya mga kamalo kaung mata ilatatu na tuina tuina kaya tuba tema ilin na tuina mijubu hanu tuya tema kamakaning pa. Tapi masih malu nak luah keting tu kalau kami dengan luah keting tu teman ni sejauh aku kau ulum. Okey, mizu ya kau juga.
1: Tema tanah untuk asio tanah sibuk lepak kanu iliti semaruk pisi ukiak samut kayu sinang nisini atong nang nisini.
0: Sulu ialah tak ko ajilu tu nipiru nipingit tau tarna nalau tikku atuk tu so tako katira hamata tak uvan nuli sulit tu kisili o ngitaka tarna ay pili utu ba pili hatak tanga uvagu TV milu manchiol mitu tako hanuk tu hatak tangi kisiani nala hatak ama ilanikku hanuk tu mga ta at yun talaga hatap taka kanilu mga tayanik ko. Dan ni Diyos ya hatap ko makatatao takwa pipalya yut nuna di kalami tamani arwami amalo takwa arwa pingwak tingi amalo takwa takutchausu sanang mga kalay arts takwa ila ako di hatap katigi kitsisipi mi pipalya unit takko sibuliu huyu yabu kinguliu takko nijau siap tumia jiluk tau simayu music video So dann, Namen nach.

un locut CBC kau tak mimpi berdiri. Uang harus anda tu. Nona bumi kartu itu jurnal nona silang tu pina suara siu jumi dan kartu atau jauh atinga sakit tahu guna mangak dan aku nuzungnya ni mupas dia usi mati lugu si tak memi tak kau nak halau mejo amau ti tak kau nona pun ini amna kata tu hati kini tak macam menga aibau tak hati ha roti ha kau nangit tuin atinga nalo nona tahu kau jauh si mangin dengan ini kartu itu Christian Lions. Angilaung itu amau ti itu cerai janganing. Tak ko ilagi jauh ko mati lu kita macam munga persi kasuat tunun. Waktu ni tak ko aku kata jahat dikit. Tak macam munga atuk tau nak kasi mangin mata. Amau ti maligala kajinga Victoria Perry. Kartu ibu mekola waktu. Tak ko aku kisah nalu nak si guna mejuin. Ane tak tau batuin mencanu. Amalo akau ngeleo ko tau hat tak si majuin. Tana akau ngelir utau si nama jok ati ngantai jauh hujau si menginninga. Kisah ni maligali kaji Alan Rigo. Okalau tu tai mege atung itu kong. Okaktu ni maligali kaji ngit.

0: harita uartigu. Tan harita uartigu utuen arazo uartigu nigo artizak. Nigo arke itzazirne nigo arke itzazio utitzatineak ina urtizima anginaka harita uartigu nigo artalartu ite matzein atzea nigo aroman lutik nalutu horobit zibani utitana
1: 8198081
0: Tana, monkey survey levels em atigala tringa maki bikwatu atu sunga ni vortin hal torman nui tauti alarmi o harita vertigo atau tiku nui tauti tok takina kuni gawatsa mangata June 5 isuli lama ni gawatsa uga sorni pinasorosi ni makpo ni ungu tano pibi halaktui ni gawatsa uga mauti mini aku nyawa saya kumpul lagi tak kuna ni pina seorang si ni mak oni uha aku tu hiti alam ni aku nama ngalut ini gua aku tu saya tu nyawa langgam mangata si bani aku keluar nak telah mesti ini mari hari tu waktu gua kau memang itu
1: hanukli take one waktu tiga waktu picu timini ni cakap tu halak hari tu aku sena
0: harita rakun amalui minghilu kitu kita ang nalaksuti to sorting tigo to saksa ko matoroti ini taman na pinasawa halak taman ni wakta ko mo tumina harita rakigo atuino lang misuti nuna rin ilagi papatawin nga Facebook ko tigo to saksa ninyo itin na kasosu at tatay ko na nito talang miyo.
1: Takwali ohakau meja timakku inom mari tikwata wea halak tu katingai no ila ulalo ti makku nak tige halari ba takuna ni pingasuni no na yo ne avittu sima yo ne unga ba mi tasi yo yakcho ami no vumilo
0: auka inom mari makku no na vin no na vin ni lu na ni poti ni no na ri ni kikatoruti
1: nalituin ng ini nung nalini pisimaluti. Kinakono lita ko a tikwata ulakto. Katingay ino.
0: Katingay ino lang ay mata ko nung niwakta yun yung tiluri inyong mari unang misugutin niya hate si Mayri niwakta ulakto katimay ino.
1: Takko agasa makko uvikka kikkatoktisangi tai matsena
0: atosi uvikka 1835
1: mokilin nikwa to solar miyu ei aso atakuna ni pingasuni avittu simayoni ufalo atosi lare vieli
0: atosi lakto nuna vilima mi kikkatoloni uvisakto
1: aso Tanna,
0: Tako katimahi tiago suhu mata mako ungabami tasi wakyo sityangani nubumi halunano nangani uvizaktulu amalo mako inumahi taka tiago tsaho katimahi mutui.
1: So, taikwa halunano nangano si mayu inumi atau sekumik kikatok kita kaya hamil yung

Simon ingatilugu tuha harpabut tu saag sami tuha rauyarpuhi taima hilalerijik kunun aqi koqtau himayut nalau chaqtau yut uqau hirilaurlaka arveni unnuk allartut allarneartunila anoringani giublu kanangniublu akunningani 20 mut tikittartoq 0 millutik aqagu hiqinnernear majoq arveni Unar ningaglat 4 minert 14 lapa bunga 4 mi unar nakarne akago kangir clinic amatikararjuaq nuvialoqinneartu niggerluti 20 mutikit tarne unnu 0 mi lune akago heqinnernaqto unar nakarneartu 5 mi igluligarduk unnu nuvialoqinneartu niggerluni 20 mutikit tarluni Atau hermik unang nakarnayat akagu hikinnernayak miyok niggiublu kanang niublu akunningani southeast 20 mutikitarnayat unang nakarnayat 5 kamanitua unnuk nuwiyalukinnayakto 0 mil lutik ila 0 mil net akagu hikinnernayakto niggiublu

0: بامود آقا گوتمات تاکو قبلت تو جنی حقی تلو مت تاکو تو حق نکپک بود تای ما کیبل لیو ایلوانی ایلانو نبود ایلوانی ایلین نگانیک تو تای ما ولی این ناو یعنی مت ایلین نه لیهاق تو یلو تو هولو امی هود گریت توام گونالک مت ای هیمالو تیکام نه کمانای نجوم وام نب کوه هوکاتی کی بابولو ایلاگی ایلین نگانیک تو لو اون لحظه ایلای تیگو که هنی گریت توام دارن نجولاو کی مگب تا و کیو نپینه هنون آقا گوتا ما ایلین نه ناولگانگن اون لحظه ما میتو آپکشوتا تا کوالی انجا یکشکنی kuwe hubing milu ni ayu itu lauk mata mana ilagi kati maju lu alak mata tana kuwe anak utau gibo pival le jun nungau ne agap ta tu saya kesat utegang ne agibo
1: un lukut si bisu kau tak temi pival le jun uang hausan itu nuna bumi kartu itu jurnal nuna silang tu pina suara si jumi tanah kartu atau jok atinga sakit tahu guna manga tanah kuno jok ni ane mupas jauh si mati lugu si tamu mita kuna walau mejo amau tita kau nuna pun ini amna ikatu jah hati kini tamat cuminga aibau teh hati ha roti ha guna ngituin atinga nalu nuna tahu jauh si mangin ningani kartu itu Christian Lions angilaung itu amau ti itu cerah kejanganin tak ko ilagi jauh kumati lu kita macam munga persi kasi waktu nun waktu ni tak ko aku katu jahat dikit tak macam munga atuk tau nak haksi mangin mata amau ti maligala kajanga Victoria Perry katu ibu mekola utuk tak ko aku kisahin nalun haksi gunang mejuin ane tak tau batuin mecanu amalo akau ngeleo kutau khat taksi mejuin dana akau ngeleo kutau si nama jok ati ngantai jau kujau si manginninga kisah ni maligali kaji Alan Rigo okalau tu tai mege atu ngitukum waktu ni maligali kaji ngit takwa pasit sijit pipal lea jubla kaji ilu tamat cuminga aki gaya ila asid di kuji titi kaswa matam maligali kaji ujuk tai mau okalau tu dana go matumai na humau ala ati nganalau na tau hungin mau nalati chau duit nego atau lau ngingin ni pasi jauh si maju kuno jom ne nemut tak koi langit uki uki tu tilu kutai me itu mini nak tau man maligala kaji pasi cijimut CBC kunut amalo Aboriginal People's Television Network tai mata na nalunai si gunak si gumasi mama takina mga inau tilu kutai pasi jauh tu tingin tai malu kartu ibu mi waktu tinggalak kartu ibu migo isi maksud lu tini leu tiga gunak tengi pisun leu tinggi suka tahu kacang mata tiga tu itu nukalau tu pasti jauh si maju mik tanago tiga jauh lau tinago Allah nala ticeni isi malu nala kerja minang lain tanah nala nak silap tu jun tu ngulekan kalau ni aneh kata ilmu maju lagi kuno karena jadi nuna bumi aku kitu nilau tak ko aku kata gila lah maju angin jauh kangen nami aneh kata ilmu maju lagi nami amalu nuna hakang si maju kau si maju ngining tapi malu inui go angin jauh kangen nami aku gaya balia gaya hamat aku tak tahu balia lu tu ilat kau si ming amalu awal tahu kata si maningin nut atu ini hak si mati lugu Nancy Mike, how did you see the case of the Gaila Gain, Nuna Zain, Anne Hatteli Majula Gino, how did you see the Health Research Center, Ohalauto, Tema Go, Allah, Chaima Hattela Unituin?
2: So all the stories now.
1: Unica Limangu Duitako, Yukio Tatu Limami, Adjigi Tuin Nagalau Duit, Amaluto, Tako, Tushaktau Tuin Nang, Ila Unica Tuin Nangituin. Tukar kartu inau duit, tapi malu pito kartu nut ulinnya tu cikgu tu nut ilagi jauh dun. Tak kau angijok kamu kata mana angijok ada kartu inu in runne ilage jaw du in karner mik khanok to khatigin mik amalo khatigin me inu ile khoshinginning mai ko khala to ta ko go katu de khatigi chero to go na to inu nun alingin ni ilau de to chero tik amalo pilo ila ta na ange jo kha ngutu in na mo ngi to kishani inu khawje ma de to khangit utuk ti to balle lutik sibuni chatin to anga go na mi ta ko tau inu yo ko ta to me ilene ha ti ki palle ha ta si ma juit na ko ta ta ning ina pa ngu ma nga si ko ta ma ha ju ma da to ha mi a tok tu ting ta na wa la ta ga la mu a tok tau ku na si mi yo u bi kan nu ta ku nu nga ha ta ma ti a to ha ta ke ma ko inga ka che ri ta na a ki sok tau la tu smart eyes sikumun nunale aula tiri kate majagalang mitche matalemme ta ko lutta ikajou ti chawjuni amaluna namu ikhalle apik apuna pang manga sinangalu amaluta sila wasi ti palleninga ni nalana ila sila mik as khawji sarote ta hamejo amaluta na ko atanang manga inu khawji ma to hang malilugit anju aqiq ta nanuna bu dan ini tutu halona tutu lo atu inau jo inge kacerit app store amalo google play store pija tawjo amalo ha amalo kung kang sinam mi ta ko atu lo tichila mata go sita mali mali ga galang ni june 1 ngulakat aku tui dike maju lu na sa hak si mahatta ke halal tu si si juning amalo makko inau gunar luting ta ko amak tawjo hak pahanu ing tu ko lo amalutau sita malinik asing nilo ingat kaju tako nunali iluani akago kahatta kaya halal tuy 14 nung ataano lunin okay okay tuy da akalit chale utau kun naksiga daktun Allah sita malingin ni aksa utau tuy na kaya hatu ting maliga halal kajit akalit iti kun naktut $60 ning
0: Koyan na may Kauyisak, tu sayak sat utaribut. Kitar meyut hilanga takugarna ya kauyabut. Wachakup. Pigarna ya pakka nipimik tuha melau kaluta kiheniwa. Taamna innakilau kabut kangyaklinak mitau tati. Pihangmik ingatilugu tuhaneak kabut.